0: No necesitamos todo el dinero para que vivir. Tamani. Un tuyo de todo el mundo ni la ni gusto. Un tuyo ni. Alguien te gata. Alguien que sale. Sula que la te gata. Y yo sin que haga algo en el letra. Tamani, la luz. Quiere. Nuna tiene. Nuna. Nuna mi. Ahora me han hemos. Pingar itu dah, tengkar ini yuk, jangan silap. Tinggal mengurauk, pecah lu, pecah kau tengkar, angkat juga lak susu, susu hati guna silap lagi. Tengkar, apa silap cuma tu, malu mengang mah. Malik ang mga ninyo kaya lang ala kami ko, bakit tumiyo ko? Paano? Bakit takot sa mga? Kasi talaga ka ngayon ay kasatumi. Tasi alam mo, tatay ka namin yun. Asi wakto, mautuin, takot sa katalak na nun. Nun na wutibiyan namin yung gata. Kasi talaga. Kerja kerja dia ni memang terdekat kamu tu tak nak teruk sebut sejak lekat tu dah. Tapi mac tak kembali sekarat tak ubah kut kembali ani. Kehak kembali sekarat lagi tengi walau muda suri angin jual kalau abah kembali. Tapi mac jenak kembali sekarat tapi kan suri tak kuning kuning kat suri tak kua. Ilah aku masih lak cuma tu, ini juga pecahku, lak cuma tu, alia sudah lak cuma nak tu, saya masih orang kami, saya mak, malu ni alia malu tu kami, alia dah lak cuma nak, malu lagi kami, tak kurung ah, ni kerja siapa boleh kata, pilih pelan betul. Ukur mikir tu pelan betul lah terlalu mudik. Ada kimut sekarang nak cuta, siapa yang betah cuta? Tahun yang hilang semua tu, tema. Tahun yang kembali cuta, ubi rukal kurang semua cuta terlalu semua nak tu. Sunak terang dah waktu mata lihat semua nak terusan kami, si kumbang terang kami, tema nak sunak ibu ni lekat awal lagi, sunak pak si ku awal teman, sunak lagi dah waktu mata untuk awal lagi.
1: Ilago kakyoang jadin na ilago ni kisoang jadin na haluna jani kaya.
2: Tamna nauya kinoa yuak. Tamang ada kuliming miurak tu sa alaok tu sisin nagsauri kut. Tapos ma uigunga tu saksauri ako mahatok. Sin nagsauri tu saksau lang magpada. Sinit siya ang niyakpo si?
1: Kitakpo ng pokya kayo yakpagi. Sugabili ya tantay may yoktok. Ilago kain namu ikiyalo nangago piyak kami tau tulayago upin na nakahayak pala ibang matsugabili iyak tayo may lukto na.
3: From CBC News, The World This Hour, I'm Neil Herland. The federal government tabled its long-promised Safe Social Media Act Wednesday. It will require social media platforms and chatbots to proactively prevent harm. As Marina von

0: ipasa sivulinga narado attivuni karado simayanga tashuma illurimiyo torohto Eugene ipkarnorohto unikarido magu tusarnittiartuni qano kisu iqqaumagilortangi pigiarpal diralertillugu angunasunnerni ammalu narunermi uumayorasunnikku asingillu tamanna kingulinga naalakkainnalarmilabu
1: upamaqutimmatigu tamaanga aullaakkinnilorsunermigatta uttim uttimuartummaanga tungimmunga sunaabba sauji sauji biunartum tamaanga aullaakkinnerlut anana kukkutaakku aullaarut jawaallilorsut uvanganyaasigit nanikiaarni ikimallu innauji ananagaanni is niuruktuaroorsumamma innauji joaruunnerami ananam isigange qarayaunnerlut taakku aanniartu isukkartullaaluullut innaujinnerangma qarayaunnerlut kinguniattigi oqortoonni tik tapuma tikkiu jaurulluma namungauji oqtoosimannerama namungaoqtoosimannerama kia ikillutigu pisigunnangittiarortuq sunaupu innauji biuruarniku taima ujjurilarlu tapuni qinni qinnertaarparluti qinneqattalerluti qinniyoqalerilluni aivarni ungerlaani qinniyoqalerillu amagilerillugu tapua inui sauyoogukturuuna sugilaoqoluarlugi amma ku aibbaktamini sauyiyua kamagilerillugi sunaupuni taakkuali sunaupuni qiksat neqiksatti sunaupu taakkua sauyaui taimanga qinneqattartuni qaujaqattasillarilungan toqquigilerilli ilaa qinniuartuni qaujimanerlu ukiungor taikana illut oquutorni ukiungorluni tamakkua qinni neqigilerlutigu ilunaulluti neqigilerlutigu tapuali aillaqattaqquorsu ataluganna unga uvattinnuarsiunnattiaqquornangimma neqeaqutisimaruyuqquulerlutaanna nalajartullarpugu ujorugal sunaupu innertikkut piiqsiyillaaluimmatikku angiyuqulumma akkuillunilu piiqsiyillaaluimmatikku neqiyullaaluraallaorsunu aillalu ujjerinagutaaujjerinernerillugu amma tapu taakkumani tuyormillalerivungaila akkakkunni javagiakkunni qaernaullunulianga tapuvaniilluni qaernaranna siniktariarsimakkuornerlu taiva taissumani isumakisasillarkuornerpu ullaangertillugu tamaana ullaaraalukku leqqummarpulaaru kilummusaangallu tapuna tuyormuvvigian aanna nulianga kingullertaani sunaupu nuliaqilertanga nutaangunersiulorsimaju akka nuutaangunersi akkagma nuliaa kingulle nuliaqilertilluni ikummaallalaortuni innangallutik taiman tautuullu ikummartu sinigasigiqqoorsuningaanna ikummaallalaortuni nuli akkaga siyorliinna aaulaqulugii seqqallarsunaatisiqillu aaulaqulugii siyalugma qanuinna sugillugu igilluma iginnama nuliaanga qiksigiqquuganga aksakaortaanni akkaga aksakaortortullaaulu sunaupuli igittariaqangikka igittariaqangikkaluartumari sunauppa aulaqulujartaaulama qanuinna sugillugu igilluma aksakarteertorlamaaga sugullapikku sunaupuli noqqangajariaqartuminiugala aissumari taimanna igiaqangilluma sunaupuli igiagalaorsimallar taakkumani tuyormumakluma akkakkun ujoqugalu pisuklunuktamaanga kiijaqattaqaarsukkanna pisuk tunuk tamang timu pisuak duk sunu tau duk sunu napa yukur mutau duk sunu ala suyuk rina angat tak kasak sunu isau timu nao ya urdun kangat utimu duk silung aku kio mele lungaru nao ya unara ilimu duk siwaru kamu utimu Uyoga matok surak suneng anna ga ukpijua ga suna abu ukpijua. Nao yao narak suga tok surak nga abu kildima loko keo mwila nga abu kildima loko temu urlak toa rao lako. Suna abu ukpijua. Tako saye wakka loak suna uktuwa yana akse loak suma saka na. Ana na ga wakak suna. Tuwa yana akdungwa loak lunga go. Tak usah ingin nutur ikan yang ingin nutur ikan yang semua ada orang. Angin kau tidak orang. Apa tu kalau nutur ikan yang semua ada orang. Asyik dia nutur ikan yang semua ada orang nak yuk tak usah orang nutur ikan yang semua angin kau. Dan nutur ikan yang semua ada orang kau tu. Kau sih mana kau orang yang apa tu kalau tak usah ingin nutur ikan yang kau orang semua. I have to say that. Tuk iya tiada lagi zaman ayat tertinggal yuk lagi zaman dahana nak ikut nak serta awak dahana zaman agak lagi ilia agak lagi dan kita kata kata ko ilia ane agak lagi awak dahana zaman agak lagi yuk lagi nak jatuh tak lagi ya zaman itu aku saya waktu agak lagi tu lagi nak agak siapa nang ujar lah kat angin kau dah kangen nak kati waktu kita kata ko upak sudik ko ujar lagi urus. Tapi mana lagi orang makan aksi siung itu aksi jadi cakap tu ni. Rujukan ada orang makan malu jual sana tu. Siapa aksi jadi siung aksi utara yang aksi kata yang kurang nak mas. Tapi mau lor sakpo. Siapa? Tapi mana orang itu aksi ada kurang pun nak mas. Ama dia kau. Mungkin sih dia tak tuh tuh nuna dia nak temak gue ngan tuh. Nanti abis jam esok tak ab itu kan. Abis jam esok tak kaman itu aku. Tapi kau ngaruh pisau rok semua itu yang. Malah sih masih bu ikut nuna tengok doa ya guru rok semua itu. Tapi mana cuma unyah aku nukti ini sokaya gue nukti kau nukti ini sokaya urut pisau kau nukti kau unukti nuna itu tabungan sih unukti. Nak kat dia tu dah, kalau tu dia tim tan itu dah tahu dulu tahu ngaji maksimum, agak tahu agak dulu aku nung, nanti dah ikut ngaji. Tim ni sih kita tu pun aku bisuk tu, ini tak dah aku tak pun. Si kisah mewah ni, kamu mewah ni kau kau, ini tak kamu mana ngaji aku semua, dah ikut ngaji nung, ikut mari jat tak aku semua muda ni, ini tak kau yang, dah ikut ni nak ngaji tu ni, aku semua aku. Ijak, kamu mendingan kahnya tapi punya kamu sih malah waktu itu. Tabunga, tinggi sok begi ya tinggi, tabunga sunu, kuti ukau tu jauh sama jadiku. Tapi kan ikut saya maksud itu tak ramat, nuna gaya tinggi maksud itu kau tinggi ni. Tapi ku awak suka tidurikku, unang walaya tidurikku, suka tidurikku, unang wata, kemana nak? Ini tak kaya kengah mana? Ayo kasih ini sekutu gula punya beti yang ini musiano kotoran ayo kasih ini sekutu gula punya kotor. Mesti saya dah kasih malah. Sebab tidur di kudanya dulu membiarkan ikut mari juga. Awal orang ini sebab tidur di kupitah tu kerana aku ini tak suka naya kasih tu gula punya kotor. Tapi malah dia kasih malah. Mesti saya dah kasih malah. Tapi malah kasih. Jangan nak tu. Kau mahu tinjau ke arah ni? Tapi mana tin? Ijo ni mahu raksa membayu. Tapi ni siapa pun nak kain dengan air tu. Nanti. Nak kain dengan tapi nak mahu tahu dengan air tu siapa? Tanya tu sama redaksi mana? Tu sama redaksi mana raksa guni kakak ya? Semua itu rasa boleh tak pernah nak nanti. Mana itu semua takkan nama. Tapi anak kuda kau mana itu semua dah nama. Ia kau yang kat lapuk tak pernah nak nanti. Okey aku. Nanti tu dah mula usia. Okey aku tu akan awat. Nanti tu dah mula usia. Tapi aku yang masih aku lupa sih tuksungan ni mak aku. Ajaru mesti aku yang mendung aku jaga orang mendung aku orang nyata tu yang mahu tikus. Juna wen ring ni ni guru. Eban itu kita. Tak aku berdaya orang semua. Ina orang semua berdaya ngajak. Kita tak semua dah kan orang semua. Mana itu semua dah kan. Mana itu nana nak aku tulis dah semua. Tikus tukul. Tak aku. Udah kulo nak kerja awak jadi gua tapi kena jangan hati ni lelak semua aku. Menurut si boleh awak jadi tu sunah buatai. Ayok sebab si udah kerja semua kat. Patin naya lelak semua mereka tak kau ini ane itu tak bukan itu kutuk kuni. Patik tu orang macam emak tua tu tak kau. Ada orang kau. Eh, udah kuni kau awak orang siapa tu tertin ikut kerja semua mereka. Nukuk kainnya tak mana jawab orang macam tak ikut ngaldung ada kerja tu. Tapi kena ada orang, ayat sekolah tu mana tak ikut, ayat si guru tak ikut. Tapi kena ada orang semua, ayat ada orang semua istilah gua ane kami tuh sudah sih orang muka yang kudu ni dah nuru istilah kami ngajar. Kaya kaya orang itu mama nuru waktu seneng lo, kaya asyik gua dunia kaya kaya orang itu mama. Upam ni siapa yang sih maju anak siapa luka pada sih siapa dua nak kau sih bagi tahu orang ni, dan siapa dua itu dua kami nak sana di kau kau jaru dalam tapi kalau tahu tu kau siapa itu, kau yang sih orang kau di itu kau upam ni kau yang dah upam kau kau yang nak ada anak yang kau upam ni kau yang dah sih macam kita ni, ada macam pun apa terdahulu. Tak bungkak lu. Najaga ni aku rumah masih umur yang tu tak aku lulus sudah sih. Kau buat cawan nggak? Tuk seun nih nak seun kau buat. Anak-anak ayah aku lulus nih naik tak aku. Saya tak tahu mak cawan nggak? Hei, ada si cakap orang kau mana ya luar apa? Ayah si siapa cawan nggak? Ingin urut sini. Kalau tu siapa tu cincin ingi tu cincin adok tu najis ramai ingi kepala cincin tu kopi tu rumai tu tu yang sana ramai tu kan tu si bukan ingat ingi tu najis kamu nasi mukanya ingi ngapa cincin najis tanya lo kopi tu rumai nasi tu najis jadi lah si mustahil lah ane arwa ada si siapa tapi malah tu najis ini lagi. Jaga yang dia lagi, tapi kan itu pun. Ah, tapi kan ukir suruhnya dah semua ni hilang ni. Tak usah kata dia waktu ni, tak usah kau waktu ni. Kemudian tu hilang tu kong waktu ni, tu kong waktu ni tikir dia waktu macam tu. Ipa tengah tu, tak tu nak tu ni. Ipa kami ukir orang tak kamu angmau tu ni amat. Jauh nak kau sana, tiki udah jauh semajangan, kenapa? Ibaran naik tengah ni, amanya saki otsere walarme ilavugillugu tappa suku sukullaasimalaraangami taannaqimma nuriaqangi qolqulungaati sapiksaaratuinnerlu ipagallarsuaraangu tupputaarunnu pusiinni taarunungamaneqqamutunngarlulaasingerluligi aannilaarnikumu sullaari paarsiwalaarsimam saki saki winaqatai ataatanni ilaaraangama sikotoorneanginnikumu ipagallarni tamaatamaung isikkattinni niimequlu yaggujullaarulor simamu ipagallu aksiwaaruglin ataataga ayoqquulaarsima ipaqqarlullaarutunul kauji wakkaluarlungul asinginni ilaaraangama ipaqarsitsiartaaunni ataatagal ipaqqarlullaarutun ilaawalisarlunga utseriigalaarsimallariwa amma taikanillut asuliqqortuanna ila ukiutul ilangan makkuluarsimagu taakku taakkununga sakiksakkunnun uglarparlu soqama uglarparlu tabbali sakiyarat anittiniarlunequrpingmi ugumaquyorlu qimmiarui tamatsiaharummut ugumallunga anittillunu taunungartuimaallilorlugu iparaula isimillugu upaktuaalukpula iparaarsiniallu pilerar upaktuaalugmutaqimmi kuvilermagu ipaariallarpu iparaarsigiallarpunga tappunga qimmimi tappulitaanu sakiaara iparartaalugiakku qiggirtartuaalugulerma qiallaaluklluni iiniqaarniqarluni ataatinneqaanna ipaqqarluktumi maliluarnikumunaani qimmertaanna kasangillugu sakiaara iparaartallaalugilaarsimagu kappianaqsilaarsimallarqu aksuaalu iksuaarsuanaarusuullunilu qaukpangortilligutakuyartuluarsimagakku sunaupa ie kuvijuaaruyorluni imanna maqillaaalukluni qaartualugnalunangillu qautillugu oqautillalerpaanga sunaupuguormanna qaarnangittoqulugulaaro siljatingaagu tamaanu kilersimajuaaruluni iparaartallaalugu ipa takuwaklunga iparaarsigiaraagami ilaullunga utse takuwaklunga iparaarsijullaalugu sakinnillu taassumugi sakiksallu iparaars taimannaqanni aannersijumanikumuna qimmiarui taakkuakku asangillut iakkiara iparaartullaalugu ilorsumaku aittaangulorsimallarulor taimatanna utserilluatarmajara taimaulorsun utseriunnaammerlugu nurianigiartu tumittikittumi tusallariugaila taruunganaujaani nurianigiartortugu tappali nurianigiartorma ataatama ningautaariumalerluniu asuilaa ningautaariumalermagu taana nuktertisijuaalugman sunaupa ningautaariniartara sunaupa katuqa ningautaa asuilaa ningautaa nuktertisijuaalugma tappunga taakkua pekutinni uvattinnuartorlunigi najagaanna taanna nuriartaariartortanga qiaajoqoluulerma kamagilaorsimagumajara qiaasimungullarnangalu taanna qiaajoqoluulerma sunaupa taimanna ippangnarmata uinigumangillutik qiaavangnarmata sunaupa taanalu angutiaalu angiaaluqquujilluni sunaupauna ningauginiartaaluga ningaugillerparataika taikkuali sivuniagu sunaupa toqujumi taikkua unikkaaqqaujakka qiajuaaluguvalortut taikkua aasi isumagillugi taana najakuluga uiningiaalertorlu sunaupa qiajoqulu kamagilaarsimallarivara sunaupa uinigasukluli qiajuaaluguvarnermata kingunittiangu qaujililorsimagivunga uniartaujumi sunaupauna nuliartaariaanasuktukuluapikta aullaqullaujartortu uniartauju qiajullaalu taimanna sunaupa nulianigasusiumannermata iman maannaungittorlu taikku qaujuvalortakkali uinigasuktu aksuaalu qiavalorsimammata nuliakku karujuitamakkua qiavalorsimammata maanasuulorsimammata unikkaaksiakutarujukka tappunga isoqalaunaakku ikkarnarujunga

0: Dana ärimi pangnaqtuermi tusagaksarni oqausaqarnaarma taikaneli nunassinni qanuiliorto qaraorpa qanuiliorto qalaarivalu uvvalunni tusagaksarni qanutuinna oqausiksaqaqunnerpi
1: Nainaaluallugu imailuqtillugu oqunngaallaarulungunaahi nunabun taana pannoqtaru tamanna yaqtimaluqtami tamanna illanga isiani sikkiamminu taannalutuuvaaqulua nuatta saanganiittaq nileennoqoriangu summimma tingilleraippat taununga aqqutailliisiqqattasiungugatta taanna taununga anipalliagasukkuluaqillagu tamannalutininnu sikkiamminuqninaayualaukkanasiuguma ununga anigasulluni umiaqtuqtuni taimaangaasi pikkanartuqsiuluqtut nuattini taannainialuqtaugaluaq taunungattiaqulu imallaqin taugaluqtaq tuvaiyaqaiqiluqtugut iilaattaima taimailuqqillugullumi upangaallaqiuluqtuq taunnalu sikku qakkutukuluqtuliasimaanna maannaquluuriungunna mei taanna pigialaqataamaqtillugu taqqiqilaartupum pigasuaqasiqaasipulleqqaa naalaqtillugu iqqiangiartuaqiummigatta pigasuaqasiuluamaippallaiyumi tappaangu iluttini anuqajaanginnaqtuni uunernaqaqattaqsimakakaññiugutta pingasuaqusilimaa tamaani sassimi iimoqqaitikeqattaqtuni aputaigutitiaium aputaissimani ammaulu sikku aputaigutitiaqtuniu immatinniaaquluqtuni taana saavun ataŋittiaqtunuqsuakaññiumman aukallattukuluapingaasi tamanna aputaqaanganiitta taimaa piqqusaqalausiungulunga kisiani ullumili isilakkiuqqaalu silakkitoqqakiluulluni taimaitkiunnaiyaaluqtungaasi nunaaluppun siattiuqpakulukainnertumaanna taimaigunnigilaamayo ulermangitta maanna kisiani taimaittikulu taimaila tamanna pigasuaqusat iqqiangialauqtillagu nillaumiyummimman taimaa qakuqtaiñatiaqukainariyummiyo qanniapilaassimaluqtumisikku tapa immatinniatiaŋuluaqpuni quaquaquyuppiinnaukainariyummiyo taanna atuttalauqalipapu taqqiilaqtasinnimaiŋutillagu iqqiaŋiaŋŋat anuqaaloolaŋuttaquluugulua kisiaŋa tamna siirtaa sikkuilaqtumanaquluunniyummiyo taimakkaluaqtillagu iilaa maanna tapa upungaaŋulungan ilinniaqpiin kiyaqiyaqpalleapagulungmayun tusaqsaugalungmayun maanna isulittipalliatillugut taanna taqaqsikainaraqtukuluulungmayu ilisaiyi ilinniatillu taikani ilinniavittinippat akkunaqulu ilinniaqaqsimasiugummata piyaqiqasuppata tamaana inuussiŋa pigiaqaqataarmiŋani ilinniananinnermutuqaaŋatitaasiunguluŋŋan maanna sulitaimaippum ilaattaima tamaana nuattinni taakkualu nunapummun pinguaqtaulaaqtu naalautikkun tuyaqsaupalliatitaupalaqillutik taakkunanŋa pinŋuortulaqaikkuna haamlakkunna ammal uumayuŋneatikkunni qanu atuinautittilaaqmaŋaata amuyissaavittilaaqmaŋaata naanuaqsiyaqappullaiyaaqallut ilaŋinni ammal tapani ta nuattinni taakkua maligaliortipu jaanimaik ammal qikiqtanikkun katimaisaqutiput vili ittuaŋat naalautikku tusaqsaaqattaqataalaqmiyu nuattinni miuniŋ tusaqtittiyu katimanaqaqtulaqtaŋatumissaanu taimaa tamannakaiwistiaŋannermiyu tusaqtitaugukkatta tamaani nequaqtiupattugun quvianoqpatta ilaattaimaa tamaana aaguttinni Tawanan ni, tiket cati ku nuna kapi takau walau sima ya pada sokat terlewit. Takanan ni sina kasi umman. Kulo ang wala ko. Takanan ni utak ko tohak kalung minman. Upang kasigero ni hilyo tuwa na kilalawang ni. Pula ya kalau tua si ngulung dari mau uli lebih lewo, kami semua tak semang kalau perjalanan yang bisa tak semari jauh mata perjalanan kemalum itu wajah kelelo, kami mak uli mobil dari umi yang ini jauh nama pernah tahu aku kalau kelewo ani gak semai jauh mangan, tidak gak semai jauh malayu tu ya lama itu kisah malap tak kuat, tepung mak. Tahu nunga tiap kian angkat piu menikuluh beldayu, awal dayu membeldayu waktu bolak kian etana, si kulup punila, tuwa tapar kulup ya kalau menit kian ilanga syakti wali si umman tenggelar kulup bolak tu ne, kasap piu tenggelar yang tenggelar si umman, ulak kuang ulak ni ane. Kasuk tayo masyong manok sa ula yung ula-ula kong ito. Tayo mga lima, tayo may mimman. Kila sana, pandok to ilawin na nga, si Kukalungan. Umayakbat ka kong naksila akong mayo, maan na maawal ko lang ng ito. Tanga si Kukalaya akong nang mayatir, imakukulatoy na nga sulok mimman. Kamulta ko, kaya luwag. Tua ini pikan nak nak terwal-wal. Tahu ko umi yang tahu nunga asyik bahagian yang miwa. Dalian nawatul nunga yalung mbatutarima. Itu pitul lu awul renlu. Mana kau mainyatil lugu. Amal tarima. Mana nukai wujau belia awul miwa. Sikui yalungan. Tahu wani wana tini awyak siwa mitahangat. Pidilogot winangnam. Upang ako siya si Malay Mat, ay kulurapan ay aktapat kailarugot winayin. Tayo mga lima, tao ba ni, nung nakayak siya umin mata, tapang ay hilugin ay tao kong namayon, tapang akulia hilugin siya ni, ilang na tao nakatangata, kota kong mata, wad-wad winang ni, pinahunan mata, tamani, Muat ini mesti tak kuat kerja logo kalau jauh lebih aktif laluan. Ketinya kita mata hilang laluah mata. Karena terbentuk yang nanti kuat automat mata tak begitu dan kau yang nak betul. Termali tahun nama tahu kita umi agalah allah mata kerja logo umi ini kuat. Waktu-waktu yang lalu tak kami kasih ulung mata, kisahnya mata tak boleh syukulup pun. Atau temadek kuang, tibi nak tiap Bila saya waktu kuping, bila sana mana le, kisah umayak pun. Unikah sekar isu perutu yang mata. Tak bawa dia nalung menyuak kikulima itu saya nalung metam ini. Nama itu nak berbilang orang maju ilok mana menyiap tahu ni emtam ni tahu man. Tak kalau semua nak dah hangat tukar kial. Malu wasinga selik tahu ni yang masmi. Tak kau tahu tujuan awal lewat amal kekuliman tu saya ulo tak kau tahu tak kepujuan awal lewat jini ukalat tahun arwah metakul dan jatuh ilau itu ia kau ini metuna waktu mana kita hati tahu kau tamang penutur minat mukmatir.
0: Aiy, ada nai tamak kuningat usak tujuan yang megami. Tusak titiyo inyong may gabi. Tusak umin at tiyak sa tiglo. Kuyan na may laro ulok at tiyang napote.
1: Kuyan na may tiyak.
2: Ah, ida. Kuyan na may kuwa. Pibal diyo na kajigit batabu. Tusak umin at tiyak patuin na nari kanwituning ammaru suri amigaru amigatta ilangi nunadi pivaldiye yudagi yakangimata tamakkua narune kanniraami yagaruavu kikkuumangata nunadi ujui pivaldiye yudagi yakangittui tamakkua pivaldiye yudagi atuutakattiappammata tema pivigi gumaraami yagaruavu asingi nunadi ujui Aila, panutumiu tabauti, temari tusakan narau minuta, tusak begini ada mienya bu, kausuit miu toyo Larry Oldleduk, apik sokun naksidau aku, kanitu simateng mangata, tapani nu tau negirau simayangi. Tapong ako tito mo. Nunavik niyo toro tui amaru. Asingin ni nuwataw ni kuy inu yui. Tapong ako tito mo. Taman na unikagero tanga tusa kuminati amar ito. At doktor na ang nakakto nito. Tema Narakin nero labo. O da, tusakan na akal na ito bumana. Nidlikin lang naman. Tunga subitin.

0: dan aula dan er tepian dengan unik kastara.
1: Kau wanneri sibuk lepas me nuna naya orang kata binasi nama gayon ning itu aula tiinu.
0: Jemang, pada sekolah ni kan seperti jauhteli si majukut, pina suara sini nama katinga kalau seperti kukuri apa macut, hati mali munga sini kaktuk, tena nuna taga jabo kakatu inaru kuri man akang man tama kasugit iluni kamalau. Tuangin nak taro gati ko nuna kitu garo man 100 feet tamani palo mailanga amilanga namunga bisa kakuli gani imik sa katia anilo tako nung aulak tao yun nuna kitu ko nakuha kaya kaya umit. Nerwak tahu yang walau ngeco. Tena kui sifir leta nuna kenyat nuna gila tu nak tabut tiu ulu ni mana kau jumi juni ko kasuni. Namu ngapi sah jumi arjuk suni. Kang itu nyala watiku. Kaba makulu pada sikulu awet ting mata.
1: Agai ani kau semar tilu tau bunga nuna gidak tasinu pionak samu nutori loktu si
0: akhagu 9 anigok tiluwit akhagu 8 anigok tiluwikai 9 ula atu inak sun 9 akhagu 9 pigarak tiluwit ilisabigok tikilaramat ilinertikini tikilaramat taabunga kuisfuullattaamu nuttertillilerpugut tappungaqunnerlagattago taikunga kuisfuullattaamu tikittaraigatta akhaaguninaini upengaa kuupigi ila umeerjuarmi utaqqilertu leraigatta umeerjuar tikilaramat September pegelok pun kuis full data lihat kita unna kata asuila tabung apa waktu kuis full data mon kisian itu kuk tak aman biar nengitu rumika asuexa tasuma ungatano kisian itu tamak sama kita unna sudah tu pekat kita unna sudah kisian itu tanah kuolo kili kutari yaluni ungatingangan asuila tabunga kaluna tia otaluni amaluni akusatu inakluta upengayakto uta kuisfi ungatano abunga akutu emisingangan tupaksimatitao yunarautu ukisiani kuakiani teima akhagu nain anigo mata matuertuktar matamannalima iljukurukput iljukuruktaak simalilawatta tupermiutawarawtugu khammakulukmi khammakalakulukmi utawarawtugut iljukuruktaak titaluroak simagatta niwiakigi akhagillugit mikijukurukarawarsuti tsoglu. Atene lu itu orang ading kai, tapi tukar adu yaktu, tapi mana itu neng itu tahun nak sesimal lawat tak, akhagu nain ane kau masuk tiluwit, akhagu kasih nak ulu kai, tapi ngasur tukar tanut tilawat tak, nunak tau beruk tak, umatikkan ni anu, atatek kuluga inyo nilau semamat. Akhagu tuinak tiluhu. Akhagu takil khaitayan. Anigok tiluhin. Atatakuluwa. Tainna yunailaw si mamma. Umasok sumi. Tainna inyugduamin. nuttilorsota ananamma ui uiilagamiu qaujumalerpalliagamiu piusersorunneerilaumman tappaangaataarsuta ipaqangittualuugalersuni uqaqayuktuulersuningila uqaqayuittuulersuni sanangua suungolerpallialilaugami anaq assimatuinnerpalertu tappaangaataarsuta sanangoagainnermut taqqiunnaqsi sigami uattinni kisiani nilleqayuuttuulilaumman amma tuqurtarpalersuni tavva 54 ni ukiuli ima maqquqtualuqai ilainnaalungitto kisiani innaqajaurilaortuuq sivulertiulaugami taqqini taiani taannaugunnailaumman tamaqqua ilangaqattarnivut maliksuit qimaqautikpallia suungumatilaannikkut qiksaarnartumi iliausimalertillugu nuttilausimaqatta avungakkanniartuungataanut kaliimaali qayungasinnilimmut kuuqattiaingimmiyortau amma kingullerpaamiñuulaorsimmapugut aqqaagu qassikallanni nunaginialersutigu ilinniarpi tikinniarlermat nutti chunapa nutti qiaqalaale ormaarilluta 1962 mi kuiskuulla taamu nuttillalersimmapugu taakkua illukulupput anaqqakuluppu qimuksikkut qaliksuvin taimaisimayugut nunna piujau neqaqernertuulaunngitto piujualuunngitto umiakkuvissaqanngitto mallertillugu ukiaksaakkut qallunniaqasuksuni piulaunngitto nunaaqarningittualuummat qallunatiakkuluitikillalerilormata ingiulittualuummat taimaa mallekattartumiiliniullatuqami ilakka kappeersu luartilaunngittu kisiani nunaaqarningittualuulaummat umiakkuvikkiaqanngittualuulaummat taappa taakku iluangitsutinganisuulaortut sikjakkullu tikit nasulersuni qimuksiit qappianeruyuktualuulaortut manegaulaunngittualuumma sikjagan nunaaqasuklugu qimuksikkullu ammalu umiakkut taakkua piugujaalugillillaqikunnalaunngittanga imangagullu nunaaqasuarpingagullu ateqasunna tamakkooqoyu iloangitsuteqaulaorma aqikiqattiartoalugakkaluarsun ukiaksaakku
1: angunasubbiguyui iliqqaaqiaqaluarmiyasitto suuqaimma
0: tamakkua tappa ilippaaqiaqa ili palliaqasuaqiaqaluortavut taini qitinganiinnerpaa ataatama kingunningani nunataaqiliortavut akuniiqunnalaunngitavut aqqaagu maqquuqai taikani aqpaliapilli nunaartauvialuvinitsinnu utitiunnalaumat atausiinngulluni nunagilugu naammangnersaummat atausiigulleqami taavani nunaartauvivinitsinnu utitiunnalalaortuq suuqaimma nunaqatti namungerpissaqanngillattaarmat atausiinngulluni qanuinnginnersaumman taikung utitiunnalaortuq ataatamma inuugunneerpiviniganu taannalu kingunlerpaa nunataaqilaortavut maneqautsuumilaorsimapuq kisiani qaqqaugama ilangaqluni ilagiinngulluni qanuiliyoqartillugu quarsaanganerniumman tainnali kingullerpaa nunataaqiyavuttau qimagunnalaunnginnattigu ilangaqartalauqatta tainna soqusiuqatimma peqataa annaktutuulaorsiman aluarma kisiani anaqqaqiami kappiasulertukuluulaormat taamusiulaortu irniga imaagoqtuquluulaorsimama imaagoqtuquluulaormat nukaqulua Saldovina. Kanayoga su floating. Kanayoga floating. Savitaurami. Nunaka of the air floating. Nukanga. Nakalosiman nama imago lakajunitaima. Tame Anakaram Katpesu of Kuru Lauman. Ayon Laman. Aina Nuna. Christian and the Hassima, you what in you, one only so you had a Hornetia Magasimagama Mahoney. Ama looking at Hartola was to the Sorosolo, Sorosiguru Alama Charlie, the Germany. As we la Tamel of Tilugo, Acunio Alumito, Ilsa Bimunut of the Pandia and of Tiluta Ilang. Lagalo lor si magatta ningaw natin ning ningaw kulutin ni then ningaw gud lor si magatti go akawel ni a paulo si khilakti na yamma mini wigi lor si mamago sa man ang tu hatta si umat yakaw malagay ko ningaw kulu then I'm not going to be able to do it.
1: Ani gok sima garu waktu ni ikau malugu ipin nama ni dah.
0: Ida, tema itu kut, kaya nama itu siaga bin. Tema tadi nak kau lupa menu nak hilang tu tigo. Tema kemak kau lupa sima kata, tema kuat tau sosi nene cuit nak le, mukil waktu bin yul tu tigo ni angul tu tigo. Aksoan nak tu kulum mata. Anasarning itu luni tamakol ni kalau semalam memata kasih walau kita emak tawane inu semang itu kudu kau yu malu teru aksual tena pada piu yang ni sama inu cia taman ini utol luni sebut lupa mitau ketung kata kau tiun dalam tolumi mati ausaku. Teman, no harm, how me a coup, but is him no lukana yak to Kaina to put all our journey. The Mako was a rope. Pisiani, Takota, eating it, kneeling in the kit, Aka, Unai, none of them makes the honey to no maran. To sell out Simon at the long in the electing me, honey jarro marata. The bona. Anak semaju aksi kelak tau, tu sakti tau, kasar lu tau, aksi tau kuliah kalau minat tau, tau nangan, nunat bini kini inu kami, tema anak-anak aku biasa untuk kurang makunya ada sokai mac, tak kini caya tu nami, ilang alat ribu. Ila tawaw nga kauti kaya manyo, uwi manyo, malik ta manyo, kimaktaw kauti kilo ni. Ta naksoon na law tuk siya uwo. So kaya may laan ni kut, kaw siya chuti lego pilok tumi. Takto alulak si lego, ikasa tukulu wala uman. Ila nga go, saya mangit, mitulo ni. Kaya wakso ni, so kaya man, tayo may law min man. Teko tayo may luwak si mayunya o raw matatako alo ang nakadaw ananat siya nga awla raw si mamay mapuwalok si luwo tamanay si taw na winyo nga aksoon na to alo raw mimman. Tako alo kitong ano ukuyuming katangin linyo mo nagkwalo lang na winyo nga udsam na si mamay mata ang nakadaw kitong ano. Iki raro me katasuti. Oho sao da katiang ilo aadu panasuti. Taman na sunao ba kiyo katang na piyong imman. nakuan upi nama mama wajah orang lain. Sama kau lu yang lu kiri gue anak rok pun, aku itu menurut kita lu rok semangat tak. 1958 Nuna benar meutau yuk le inyo kata dasar rok semangat. Tahu kau aku itu menurut kita kau tu kena ngekeras tu. Kayok tua lu rok meutau watin ni. Tema angai juga samu ini unikarn natoa ohapalaukto ilang ata takonuka resiluku takuilagi kurulang mata dan kemuksiti sama inga ohapso di Miami takoninga wi tikisemaluti nakaslapang ata kaulukto matiliu. Anga yuwa saamu ili tupaktaakti tau loksa mammat. Unikarpa loktu. Tupaktaakama upangami makaigiemi aksual upiusi loksa mammat. Tupakalakama. Tupakangisunga maana juina silami sinipa loktu nga kamutamaluni khaatu inangani. Tupaktaakamali wakilta nga imana unikarpa loktu. Ei koi kai oktua sema juinio katigi luti kudo adio me juo me ju me luto kuto sang masluti samako ei kai oktau utigi sema javami suu tema ana ana kisien tema ana ka sapato nalina sema ju aksu tema kuinna kudo tema laumata nukimu kuoni koti pila oktu. Tutu malu tu, ikhara hamang alu, nane kau yang mengaru tu, karena jin nara wat aku nearu. Cuma jasa kartu kalau upahun nangis sedih. Tama kau lu ya, apa sukan nama kau bi? Kami sama sama dapat.
1: Larry, ulu aku suksi mama ikhana yaktu ni mana. Pivikiu yari gatta ukaara vigi kanne kunna raapagi ni pidiu kanne lugi.
0: Ijo gharu.
1: Kuyen nami leri udlu kattiang ne akuti.
0: Na kummei naala kunna avinga taami udlu kattiang ne akuti.
1: Teema kadao.
0: Teema. Bye. Yeah.

0: Du wirst ihn in den Winkel gemacht, du ja, mach ich mal gut. Na, Lili, lach mal. Da immer mehr.
1: Na, man, hat er gelacht. Da ist schon mal die Lappigierung an der Kai, in der Rini. Ja, na, Lila, auch die Magama, mach ich in der Lache, Laura, lach schon mal. So, nun, na, mir, da, und da, und da, und da, und da, und da, Tay mai lek ko si kalaw si mang mata ilay lek ko si kalaw mata suno wa tay man na sa pinas waktu kam kam na inulagay kalak mata mani inukto ka sumi inukito sumi inukito ka lung na yung utim inulagay ni kana lilaw si magama tuayak ti ulong ak sa kataw lek suma tapunan ni pukis tali inakutingin ni na ni pagkata kalaw pukis Jangan lila aku semua gamat mana kamu itu kamu sudah melayak semua kamu kikusu kamu mawal bang. Tapi macam na ini lagi tamani lakshuni. Ting misu nak lila aku semua mungkin juga ya mesti kau ingat tahu sih nani. Ting misu gaya na mungkin juga na mawal bang. Tapi kau ingat mungkin nak bangun ya waktu ni kangat tahu mana kau tahu ini tamak kau nanti misu mungkin tahu sih nani. Tepani teko ilang ikulo ko bigi wakatu sa yo kakayang napat tepani han ninga yumi la han ninga yung mood kang mali kana kang mali ka pala ko sumang mar kang mali no na mitu kang mali na kakta wala ko sumang mata new react to teri ganiano adukti aming no tamakuno ay wala no sunano ni ko tikyakin yung naktaming no Tama ko nga kang malik, kang niwirak pala ako sa mong mata, kang malik pala ako sa mong mata. Kasi ko, nuna mute lakin. Ilang it, kang mali, tikip pagkalo ako sa lugi, takpani, sani nga yung mute, ko, sani nga yung mute, takpani, nuna kakdun, tikin na, ayaw lang, now, tikin na sa alwalak mata, tap ko, time na lino lagay pagkastalig lo tasak pao nga lang ng manitay sumunting misyo na ako tayo po tusak palyari lang si mga patakpane ilang ipakla lang ng mata kalo ka lang ng mata tayo man na itilugo taman na kakla yun eh kawiya kayo lo ila imakan king mono ka yung kumatamlo ni katya kang nagpaka sa lugaya magtakula ako si makakablo mo na ni ikluya kayo kaninga ni isuta kaang nagtaman na naliwtita ho lang mat naliwtita ho tuto kang mat tayo mga limaso kay mainulla kayo lutik ima na iniinulla kayo lutik inula ako si mong mata nagkikayok tao ni akatik imini naminilakit Pinachuak lutik, nirinachung niyakutik, ano ka kang nilung niyakutik. Iman, iminilo ako may ati kong biblogo, taman na inuusak. Ano, kablo na ani, ilututik ilugo kay, kablo na ani, ikayok tao niya kati ilangit, inulaki lutik, inulaw ko si magaptang, gaptaw kalwa, huwag ko naglahat. Sa ima, kaak tumiktaw, kawilaw ko si magiblunga, perlingit to galwakli, Upang aksi uap ta, ata taga kung umut pang mat. Kau ta mauplaga ya ku ta ima sutayak na kabdo ni ta ima kung umigyak sutusik pa na kakami kingaw kangani. Kay gami ukang mat, ing nago tupiak na tang namiyami mat. Nunalawang mingit suni mani imaksumang matamakuha na tang nai. Nunalaw ang mingit sunigo na tang namiamigo ay mat takuyak to ayakap tigo nung kakitigo pingasulo akap ta takuyak to alakap tigo ta nung sunamianik tem na takot siya ak imanna inul lagewlutik ayulakaratik nokkalangemata nikitsaqsiortu pinasuktu ak soqortu makikkannerunnatuaruni makilluni piakkannerunnartu taamna akannuassuvalu atulaumaaqsumagaptikku taamna uqausigayulluagatuara ayunnalegaluartillugu makittunnatuarumi makinniluppalaumata ikungaatikinnilukkutitigiginiartamminnut taimanna uvlumisuli tamanna atuareaqartaraluugu makilluta noqqangamiangilluta makigiakkanerluta isumaktarsioreakkanerluta nekiktarsioreakkanerluta qanupikkannerunnarmangaapta iipilegeangulegaluartugulli uvlumi tamakko aatulaorsimavlugi qaugilaorsimavlugit uqaunnartatuara uqautigiauvalaorapta halaurumiaqujaungilluta noqqangamiaqujaungilluta pigiakkannequjauvluta aksiqukkannequjauvluta tamanna atoqtausimaaliktu suvuliptinnitte tumanni inuuni inuulaortunit atoqtausalaunermat uvlumi uqoqtumut quvianartumut aksiqurnangittumuniuveqvinnut illoqujaarmut iterunnarsitauqsarnerapta aksiqurneriyanginnut taikkuaqujannamiirlugit makigiakkannereaqartugu pigvilla uvangalu aksiqukkanerlunu nekittarsiukkanerlunu upigusukkanerlunu taikkuninga taimanna inuulaortunik uvangali uvagukli ayortu ayoraluartuguk taimanna innikuuvlunuk aksuqulauramnuk tamakkua taipsumani ikajortigigatuavut ikajortituanaavut qimmit uqquttaliqaangamik ayornalaa uvlumi pitsialertugut umajautsialertuta atiitakku makikkiagnerlunuk aksuqoriakkannilaurlu inuuseqpu naammallatuarma piunnallatuaramnuk namagunnallatuaramnuk ati pigiakkannilaurlu piluartumi makkuktuuq usii nakligivapsi pigiakkanneritsi tamakkua piqajangnartuit pillegaaringimiarlugit atuuteqangimata uqaqunnartunga uvlumi maanna tusaajautillunga uqallaktillunga uuminga uqaqunnartunga atuuteqangittuuq najoqniluktillutit piqariaqaqangni nekiksaq uvlumi ayornar sinatugijaqaluavut ayornangittorsuli qineqlugu piniluklugu makikkanneqonnartutit pigiakkanneqonnartutit namuakkanneqonnartutit timiin ayulinngilaortumi ati makigiakkanneqit taikkuniga qaugittaanik simavluni aksiqorniku'tuarnik aksiqorniku'tuarnit tam pisunnukniku'tuarnit namumia nuna tummarsugu imma atortugu apun atortugu qaangagoortutik namuamiattuaqqalaortunikku apisuttuarsutik uvagukklitakku pinnajaaleramnuk aksiqukkannereaqartugu makikkannereaqartugu taikkuninga qujalimmaarlunuk inuulaorsimayunik nusutaiqpallialertunik ii takuunalitakua uqausiksatuariujartara
2: uma ukiaksiarlu aujarlu ukiorlu ukiunguyorlu upingassiarlu tamakku aallagiitsugit aaktuusilaamilagit susiqaqpalaumata aaktuusiqaqpalaumata maannali takua maannaujoq siorlu tariormiingikkupta kamitsiarsiulungmaarluta qakiqsiakani upingassiaanguqpat pagnernik uvvaluni amekutitsanik makuniga inuqitsanik tamakkuniga takituqqanik aaktutiaq nimaniluktaqajarpugut maannaujoq aliktuorneqaluaqtaililugu aliksimaluqiluaqtaililugu ama aaktuannituaqpa tamaunga manakkamut qanu ihivitillugu iimngatsiaqiarlugu qakileqpat imugialihaaqlugu upingassiaq qata panaksiaq qanu panaksimaaqluni qakiqsiqumaaqmat ilami.
3: Ni tapkuat kanok manera mu twinar lugit panersir lugit namaktok
1: damo manak kamula I manga sikumu kwasa mo sikumu nila ilingi sunga kapu to kangan ilingi sunga kwa kakati lugu mami ali uti lugu ihibu tiyala lugu tema tamo ilingi tiyak lumi kamuting no ilingi kayang mat ak sukhina lak lugu upengat siyang mut
3: I'm going to go to the house.
1: Kadang serlah misalnya, kecuali serlah di kerupunya yang mana, maka di mana tak cukai ukiung muncak bunga, dikit lugu aku cang lugu cakap yang mesti, aku tu cakap lugu di kanupin nak, itu aku tu cakap cakap yang mana kamu tinggal loni, ingat lugu ubah loni, ada agak kanar lugu, kanar lugu cakap, aku tu cakap sudah yang mana, cuma kami, pengak cang lugu kanga dikit Imang lekangat, alia luar lekangat, mekoi luar lekangat, lutai ma, ini semua lawang yang kamu balang mata, kita kain nama yang itu berada mana kamu, tak pun ini awak yang lu mana awak yang doktor, ukir cakap lu mana lu mana tay ma, mana awak sama ko ami pilih macam tau cakap sama nak tu kangau pun.
3: Tema tuk tulah katang yang mata sulit ngan. Mana ukiak sang uyok sunan itu tulia kayak pita mana?
1: Mana tuk tu niuk pugunila mana pengenang ni kacak siak siak na yang mata sunak tu siak tu tu mana uyok sek kuaca mak kuaca ketua keluit tau ketuliga ngam ame kudu siang mung mata ame luk cakap mak kuaya ngan ipat kamagit siak ni luk padak kamagit siak ni luk kayak pugun kangau pemana uyok.
3: Ni tap kuat awak tu cak semua dia kapat kanu si cak lagi.
1: Ini si mac cak lagi. Awak tu cak ni tu pelak bu. Awak tu cak tengah tu sendiri tau. Ia kau tinggal yang mengapa kau jadi ni ada orang yang mac. Tapi nampak cak aku ini ojok. Ia kau mak cak tu sama kuah. Sunami apa kau tiri ada. Awak tu nak sama nene kelirin nak sunalir nak sama nak. Ia kau mac cak aku tu dia nama yang orang itu. Kau yang bela orang tu sama kau, kau mager tu gigi pilih bela orang tu. Tapi bela aku.
3: Tapi mata aku ada. Ukiu ngule rangali sunat tuk tuk nak cakap kat depan.
1: Tapi mama nak lupang ni sama kau. Ila ilang itu ni nak masuk tak kalau mereka nak lu kayu. Imera ngalu sama kau mana nak yang mereka tu kali kanun itu kalau kita ni.
4: Manau yok
1: say
4: manok
3: ay tulu jamak kanok akangit. Ayaw na ayaw ya. Ya, ak benig big man. Tam na akagut sak sa uya o maktok. Kamanito ami utarok sumayok. Norman at ang alak. Ilaw no katsang na pusi. Benig big sabotag tagbole lang man. Kaya namilak pugutap ko at sa eksekyo kawayot. Tamani katir kawif sila mga Robert Kavitok. Akagutaw sa uya o maisip sa eksekun. Take a look.